0: haka yake Yakubu Muhammad kenan wasu daga cikin tsaffin hakokin sa da muka shakatar ita daga nan BRC Bauchi to mun fata mai sauraro ana jin dadin kasancewa tare da mu kana manta da misalin karfe 12 zamu karanto takaitaccen labarai daga bisani karfe 12 da minti 3 ne zamu gabatar muku da shirin na dandalin yara yanzu mun kare leka taskarnan ta hakokin gargajiya anda zamu dauko daga cikin wasu hakokin marigayi alaikum akahu
1: yo in maka dana waka

Masararo ana tarik dari tiang broci akan mita jasa indah hudu dah dugu shida kuma ana sorarang shiri-shiri mu masu fadakarwa, nishad dan terwada, mai.